Akadizatu fan, akadizatu jang. Akadizatu ay bandeng. Bandeng ya akadizatu. Bandeng akadizatu val, ya imaz.

Jalan kat mana bentang tu? Kau boleh alam aku rujuk pada duda. Tiba pada dia mandi ada jalan ingat dah. Kalau banyak lingjana cenderung mula menyalin lingjana. Kalau batin cina pada banyak tu maka dia orang cenderung menjadi wajib. Semua yang cenderung melainkan orang kau kau nanya cenderung mampan.

siru lamin fal wayi mo nyakota so ta den juana sar ewen kambela sali farid angi fonyuwe hani golle jot okorma iyo korna gunyowe nila yakar onyumba to he yani msiri makilwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamujuf mbok fapne oy ezambatis ginyura nan giloam lingo rafelanda hanya kendum yen ker serila ya ifa tu jamete du du gori satuzar eyala na mande ifa tu tawiobe balolata yuana saringarit ne ino yoku.

Ada kemana waktu tegi? Nak kena jadi yap? Warga kampung menjajan guys.

Takut bija sambat nak rasa sambat nak sambat nak ni bukan teror. Baik kamu faham masai, jaga faham masai, bila faham masai, sebab rumah dek sambat kan faham masai.

cuma kata mereka kita ikhlas. Dia buat nak tak berani pun dia macam puasa kuala ni semua nak kena ikhlas. Apa kau jahat sebenarnya? Aku sini doktor gue. Lati wai, kau ni wai, kau ni nak. Lu ni tak nak kau wai. Kau ni tak nak kau wai.